0: Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Tananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun.
1: Sonamos en los autos, buses, hogares, oficinas, locales comerciales. Sonamos en todo la